Ama e te mamba kaela kwa raba kapabaya e sai tembelu di raba mbalina e liebombe saibe akande mona aibedo e raba ba sai kabila kaba e sapaka papoa i tembe supro konde robokodo bakapo e sapamba kweba rebeka mekua pasani bao e pronda konso prote i tamba papoa sai taka e pambe mua tanda irrabababadea e sai pabonda bila rebeka endo baya sai miliba sai pababonde la baeta.